فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا.

تبصرة وذكرى لكل عبد

segala pujian baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan seluas keredaannya dan seberat timbangan arasnya, juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimahnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita hidup di dunia ini selalu terdedah kepada cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu peringatan supaya kita jangan lekas berputus asa jika takdir yang ditentukan itu tidak memuaskan. Firman Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tamunya yang membawa berita gembira akan kelahiran seorang anak lelaki dari zuriatnya dalam surah Al-Hijr ayat 55 dan 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العظيم. Mafhumnya, mereka, yakni tamu Nabi Ibrahim AS berkata, kami menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihissalam berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Miskin, susah dan apa jua penderitaan sepatutnya ditanggung dengan sabar dan tahan uji, kerana Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ar-Rum ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Shadaqallahul 'azim. Mafhumnya, dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Jelas dari keterangan ayat tadi bahawa kesusahan atau musibah yang menimpa kita mungkin disebabkan kita telah berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala, sama ada yang kita sedari ataupun tidak. Oleh itu, sematkanlah dalam jiwa kita rasa keinsafan kepadanya dan tanamkanlah dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahawa segala-galanya itu tidak kekal dan akan bertukar dengan kesenangan dan kemewahan setelah ada usaha dan ikhtiar dengan disertai doa. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak seseorang pun yang ditimpa kepedihan dan kesusahan lalu ia membaca doa, Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني

0: Habahammi. Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu juga. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukumanmu berlaku pada diriku. Keputusanmu selalu lurus pada diriku. Kini aku minta kepadamu, dengan seluruh nama yang engkau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu, atau dengan nama yang sangat berpengaruh di sisimu dalam mengetahui yang gaib, kiranya engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya penerang dadaku, sebagai pelapas kesedihanku, dan sebagai penawar kepedihanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kepedihan dan kesusahannya, serta menggantinya dengan tempat yang lebih menyenangkan. Dari itu, janganlah kita mudah berputus asa dari rahmatnya, dan berdoalah, terus berdoa memohon kesenangan dan kebaikan kehidupan di dunia dan kesenangan yang bakal kita terima di akhirat nanti, di samping melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu amatik, nasiyati biyadik. Madhim fiyya hukmuk, adlum fiyya qadauk. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: SWT. Namun dengan iman, takwa dan kesabaran, semua ujian ini boleh diatasi. Bahkan bagi setiap musibah yang datang, pasti ada hikmat di sebaliknya. Anak kecil yang tidak berbapa adalah musibah kepada anak kecil itu. Dia akan terdedah kepada berbagai-bagai ancaman sosial, namun Islam telah mengatur semua urusan hidup ini dengan cara yang terbaik bagi mencapai kehidupan yang selamat dan bahagia. Maka anak kecil yang tidak berbapa atau lebih dikenali sebagai anak yatim akan diberi perhatian yang sewajarnya supaya dia akan menghadapi hidup ini dengan penuh harapan. Masyarakat kita alhamdulillah masih kaya dengan sifat kasih sayang, simpati dan bertanggungjawab terhadap anak-anak yatim. Umpamanya dengan ditubuhkan dana pengiran muda Haji Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim dan lain-lain pihak, dan ini adalah tanda sifat kasih sayang. Jadi untuk memulakan perbincangan kita ini, dapat Ustazah terangkan secara ringkas tafsiran dari hukum syarak tentang anak yatim. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Puan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi menurut syarak, anak yatim ialah anak kecil yang tidak mempunyai bapa. Maksud tidak mempunyai bapa pula ialah tidak mempunyai bapa yang diketahui menurut syarak. Dan dalam perkara ini, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah telah menggolongkan anak zina, anak yang dinafikan nasabnya dengan li'an antara suami isteri atau sumpah, dan anak pungut sebagai anak-anak yatim. Maka selain daripada anak damit yang kematian bapanya, maka anak zina, anak yang dinafikan nasabnya dengan li'an, anak pungut juga termasuk sebagai anak-anak yatim. Jadi itulah secara ringkasnya tafsiran anak yatim menurut syarak. Wallahu a'lam bisawab.
0: Bagaimana pula had umur anak yatim ini Ustazah? Adakah terdapat sukat tertentu menurut syarak?
1: Ya Puan Pengerusi. Jadi had umur anak yatim ini ialah selama mana kanak-kanak itu masih belum lagi mencapai had umur baligh, sama ada lelaki mahupun perempuan. Oleh itu, apabila seseorang itu sudah mencapai umur baligh, maka tidaklah lagi dia dinamakan sebagai anak yatim, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya tidak ada keyatiman apabila telah bermimpi, yakni mencapai umur baligh. Manakala mimpi yang dimaksudkan di sini ialah bermimpi dengan keluar air mani ketika berumur 9 tahun kamariah, iaitu sebagai tanda baligh. Manakala tanda-tanda baligh bagi lelaki dan perempuan yang lain lagi ialah telah mencapai umur 15 tahun kamariah, dan khusus bagi perempuan ialah keluar darah haid, iaitu ketika berumur 9 tahun kamariah. Wallahu a'lam bisawab.
0: Apabila kita bercakap tentang anak yatim ini setelah pemanggilan bapanya, biasanya akan ada penjaga lain yang akan menguruskannya, termasuk harta anak yatim tersebut. Dan dalam Al-Quran, ada Allah Ta'ala jelas telah memberi amaran tentang mengambil harta anak yatim tanpa hak. Dapatkah Ustazah terangkan lagi dengan lebih lanjut tentang perkara ini? Silakan Ustazah.
1: Ya, terima kasih Puan Pengerusi. Sememangnya dalam Al-Quran banyak menyebut tentang amaran ataupun peringatan tentang memakan harta anak yatim secara zalim. Dan memakan harta anak yatim secara zalim ataupun tidak hak ini adalah termasuk dalam dosa-dosa besar dan mendapat siksa yang amat pedih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 10 yang tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian dalam hadis juga ada banyak disebut tentang ancaman serta peringatan terhadap orang-orang yang memakan harta anak yatim. Di antaranya ialah hadis daripada Abu Dzar bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya, wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku lihat kamu ini orang yang lemah, dan sesungguhnya aku sangat menyayangimu. Maka janganlah engkau memberikan kepimpinan kepada dua orang sekaligus, dan janganlah engkau membiarkan harta anak yatim dikuasai oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain lagi, dalam hadis yang sahih, ada menyatakan bahawa memakan harta anak yatim ini tergolong sebagai salah satu di antara 7 perkara yang merosakkan. Manakala adalah haram hukumnya bagi penjaga memakan harta anak yatim walaupun sedikit, melainkan yang dibenarkan oleh syarak, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 6 yang tafsirnya, dan sesiapa di antara penjaga harta anak yatim itu yang kaya, maka hendaklah ia menahan diri dari memakannya. Dan sesiapa yang miskin, maka bolehlah ia memakannya dengan cara yang sepatutnya. Maka dalam perkara ini, jika penjaga anak yatim itu seorang yang miskin, maka harus baginya mengambil sedikit daripada harta anak yatim itu dengan kadar hajatnya sahaja, dan janganlah pula ia melampaui batas. Kemudian jika penjaga yang miskin itu mampu setelah dia mengambil sedikit harta anak yatim tersebut, maka dalam keadaan ini tidaklah wajib baginya untuk mengganti semula harta anak yatim yang telah diambilnya menurut pendapat yang azhar. Wallahu a'lam bisawab.
0: Bercakap tentang penjaga atau pengurus anak yatim ini, saya teringat ada beberapa hadis tentang ganjaran atau balasan terhadap orang yang menjaga anak yatim ini. Boleh Ustazah jelaskan lagi tentang perkara ini?
1: Ya, Puan Pengerusi. Jadi penjaga ataupun disebut sebagai kafil, mereka ini ialah orang yang bertanggungjawab mengurus nafkah, pakaian dan mengasuh anak yatim tersebut. Jadi wali ataupun penjaga anak-anak yatim ini, hendaklah mereka ini berlaku adil dan berbuat baik terhadap mereka. Manakala ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik terhadap anak-anak yatim ini adalah amat besar di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya, saya dan penjaga anak yatim berada dalam syurga seperti ini. Sambil baginda mengisyaratkan dengan kedudukan jari telunjuk dan jari hantu dan merenggangkan keduanya sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam bisawab.
0: Berkaitan dengan penjagaan anak yatim ini, bagaimana pula tentang pengurusan zakatnya? Adakah penjaganya itu berkewajipan mengeluarkannya, Ustazah?
1: Ya, Puan Pengerusi. Adapun anak yatim yang mempunyai harta sama ada daripada tanam-tanaman, emas dan perak, ataupun harta perniagaan, ataupun binatang dan sebagainya, adalah wajib bagi penjaganya ataupun penjaga yang mengendalikan hartanya itu membayar zakat daripada harta anak yatim tersebut. Adapun jika penjaga itu tidak mengeluarkan zakat daripada harta anak yatim itu, maka wajib bagi anak itu membayarnya sesudah dia baligh. Akan tetapi, berdosa bagi penjaga tersebut kerana melengahkan pembayaran zakat tersebut. Manakala zakat fitrah bagi anak yatim pula, maka wajib ke atas penjaga atau penanggung nafkahnya untuk membayar zakat fitrah bagi anak yatim tersebut. Ini kerana penjaga itu menggantikan tempatnya. Adapun jika anak yatim itu memiliki harta, maka wajib bagi penjaga mengendalikan pembayaran zakat fitrah daripada harta anak yatim tersebut. Wallahu'alam bisawab.
0: Dan untuk terakhirnya, Ustazah, ialah berkenaan dengan korban ataupun akikah untuk anak yatim. Dan rasanya memang ramai para pendengar kita ni juga ingin tahu tentang perkara ini. Jadi, adakah penjaga dibolehkan untuk melaksanakan korban atau akikah menggunakan harta anak yatim tersebut? Silakan, Ustazah.
1: Ya, terima kasih, Puan Pengerusi. Dalam perkara ini adalah tidak harus bagi penjaga anak yatim tersebut untuk melakukan korban atau akikah dengan menggunakan harta anak yatim itu. Ini bertujuan untuk mengambil langkah berhati-hati kerana ditegah bertabarruk, yakni sedekah, dengan menggunakan harta anak yatim sedangkan korban itu adalah tabarruk. Wallahu a'lam bisawab.
0: Terima kasih kepada Ustazah dengan penjelasan mengenai anak yatim sebentar tadi.
1: Sama-sama.
0: Semoga ianya akan dapat memberikan pengetahuan yang amat berguna bagi kita semua. Adalah menjadi tanggungjawab kita semua dalam mengambil berat terhadap anak yatim, lebih-lebih lagi orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga anak yatim tersebut, agar berlaku adil dan sekali-kali jangan melakukan kezaliman terhadap mereka. Sikap pemedulian masyarakat terhadap anak yatim ini hendaklah dikekalkan agar mendapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah.